0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, kembali lagi nanti 30 menit menjelang jam 9 akan hadir lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di Rock and Breakfast Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.580.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunan.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat pagi dan terima kasih ya untuk pencinta Suara Sinari yang masih tetap setia menyimak program Rock and Breakfast yang berakhir di jam 9 pagi nanti dan akan dilanjutkan dengan program informasi dan tips. Untuk itu pastikan untuk pencinta Suara Sinari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

ujung putih terurai. Ujung yang koyak tak kurangi cintaku. Wajahmu seperti menyimpan duka, padahal kursimu dilapisi beludru.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama. Kali ini di program informasi dan tips masih di edisi Jumat 11 September 2026 sampai di jam 11 siang nanti. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program intip bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Menutup mata. Ya, kalau menutup mata selamanya berarti ganti baju ya. Kalau menutup mata sementara berarti istirahat atau tidur. Nah, berbicara tentang tidur, pencinta Suara Sunari, tidur menjadi waktu bagi tubuh untuk beristirahat ya. Jadi memberikan kesempatan kepada tubuh untuk rileks ya, setelah sibuk beraktivitas sepanjang hari. Kebiasaan sederhana seperti membiarkan lampu kamar tetap menyala, tidur dengan ponsel di dekat tempat tidur, atau membiarkan cahaya dari luar masuk ke kamar, ternyata dapat berkaitan dengan kondisi jantung. Sebuah penelitian menemukan bahwa paparan cahaya pada malam hari berkaitan dengan perubahan struktur dan juga fungsi otot jantung. Penelitian itu juga menemukan hubungan antara paparan cahaya malam yang lebih tinggi dan risiko sejumlah penyakit kardiovaskular, pencinta Suara Sunari. Jadi, apa dampaknya bagi kesehatan, terutama jantung? Simak informasinya di Intips kita edisi kali ini di hari Jumat, di tanggal 11 September sampai di jam 11 siang nanti.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Penelitian yang dilakukan ya, menemukan bahwa orang yang terpapar cahaya lebih dari 3 lux saat tidur itu mengalami penebalan dinding ventrikel kiri jantung dibandingkan mereka yang tidak terpapar cahaya malam. Jadi ventrikel kiri ini merupakan bagian jantung yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Penebalan dinding tersebut membuat ruang di dalamnya menjadi lebih kecil dan kemampuan otot jantung untuk berkontraksi juga akan menurun. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses yang disebut dengan cardiac remodeling atau perubahan struktur jantung. Perubahan serupa juga ditemukan pada bagian jantung lainnya. Karena itulah pencinta Suara Sunari, untuk mengatasi kondisi tersebut bukan perubahan yang besar ya yang harus kita lakukan, tetapi ternyata harus mengurangi cahaya. Ya, saat malam, saat akan kita tidur, redupkan cahaya, bila perlu gelapkan ruangan untuk memberikan waktu ya bagi tubuh kita untuk rileks agar jangan sampai terjadi penebalan dinding ventrikel kiri jantung kita.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, kita kembali ke lanjutkan ya informasi kita tentang tidur dalam ruang kondisi terang itu pengaruhi kesehatan jantung ya. Kenapa bisa seperti itu? Penelitian menemukan bahwa paparan cahaya malam yang lebih tinggi itu berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih besar ya dibandingkan orang yang tidak terpapar cahaya yang lebih dari 3 lux. Kelompok dengan paparan cahaya malam lebih tinggi itu memiliki risiko gagal jantung 29% lebih tinggi. Jadi paparan cahaya malam yang lebih tinggi juga berkaitan dengan risiko fibrilasi atrium serta kematian akibat penyakit kardiovaskular yang tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidur dengan faktor cahaya yang sedikit ya. Jadi temuan dan bukti serta studi yang masih berlanjut menunjukkan bahwa pengurangan paparan cahaya malam hari harus dipertimbangkan sebagai salah satu strategi potensial untuk mencegah penyakit jantung dan juga untuk membuat tidur kita menjadi berkualitas.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari, masih di program informasi dan tips, dan tentunya masih saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari, menghadirkan informasi tentang tidur dalam kondisi terang pengaruhi kesehatan jantung. Kok bisa ya? Ya, salah satu penjelasan yang ditemukan peneliti berkaitan dengan durasi tidur ya. Jadi menemukan bahwa dampak pada jantung dapat dijelaskan oleh durasi tidur yang lebih pendek, yaitu kurang dari 5 atau 6 jam. Dan paparan cahaya malam itu dapat mempengaruhi faktor risiko penyakit kardiovaskular lainnya seperti stres dan juga perubahan biologis. Jadi meski itu, pencinta Suara Sunari, penelitian yang dilakukan pencinta Suara Sunari, kenapa tidur malam itu lebih baik dalam kondisi gelap ya, atau minim penerangan, karena untuk membantu otak kita, membantu mata kita untuk bisa lebih rileks, lebih tenang, dan tentunya akan menghasilkan tidur yang jauh lebih berkualitas.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari. Selamat pagi dan selamat bergabung di program informasi dan tips ya. Yang baru bergabung di program ini, lagu-lagu sudah hadir hampir 1,5 jam. Dan tinggal 1,5 jam ke depan kebersamaan kita. Informasi juga. Masih kita akan lanjutkan lagi informasinya. Untuk tidur dalam kondisi terang mempengaruhi kesehatan jantung ya. Jadi untuk mengurangi paparan cahaya, itu kamar tidur dapat dibuat segelap mungkin. Cahaya dari lampu, ponsel terutama, terus juga jam digital maupun sumber cahaya dari luar kamar, sebisa mungkin itu harus diminimalisir ya saat waktu tidur kita telah tiba. Ya. Jangan sampai lampu menyala terang dalam kondisi tidur atau mungkin ponsel ada di tempat tidur ya, sehingga notifikasi seringkali mengganggu waktu tidur atau waktu kita untuk beristirahat.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Informasi valuta asing hari ini Jumat 11 September 2026. 1 yen 114 rupiah. 1 dolar Australia 12.715 rupiah. 1 dolar Singapura 13.914 rupiah. 1 euro 20.515 rupiah. 1 pound sterling 23.888 rupiah. 1 dolar Amerika 17.623 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 11 September 2026.

89,4 FM Suara Sionari. Pencinta Suara Sionari, sudah dikehadirkan lagu serta informasi di program informasi dan tipsnya di edisi kita hari ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat informasinya, dan nantikan program selanjutnya. Sweet Memories yang akan hadir di jam 11 sampai dengan jam 1 siang, tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sionari.

0: podcast Happy Globedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Indonesia daerah Bali dengan bangga kembali menggelar anugerah penyiaran Bali tahun 2026 dengan tema Siaran Sehat, TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
4: The boy is mine.

Ahimoam pundoaria koaksu soabuahia biantara suci.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

di sepeda kumbang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak

Jepang selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dengan jeritan single country dalam program kami Country Special. Tunas di jam 5 sore nanti. Sore ini bareng Mei Antari di sini ya. Silakan atensi ke pihak Facebook Suara Sendiri atau melalui WhatsApp 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. That's why I praise. Sudah direntak Anda dari miliknya B and Rich, duo musik country asal Amerika Serikat yang terkenal karena memadukan unsur musik rock dan hip hop ke dalam gaya tradisional mereka ya. Dan duo ini berasal dari Nashville, Tennessee. Big Kenny ini adalah anggota dari duo grup ini dan juga Johnny Rich. Bikini sendiri memiliki nama asli William Cunard Alpin, bertindak sebagai vokalis, gitaris, dan penulis lagu. Lalu John Rich adalah vokalis, gitaris, penulis lagu, dan mantan pemain bass untuk band country Lone Star ya. Nah, awal terbentuknya mereka ini mulai aktif bersama pada akhir tahun 1998 dan mulai dikenal luas oleh publik sekitar tahun 2003 hingga 2004. Dan album debut mereka itu merilis album pertama berjudul Horse of Different Color pada tahun 2004 ya. Dengan lagu hitnya, album tersebut melahirkan beberapa lagu populer termasuk Shave of Horse atau Ride a Cowboy dan Lost in This Moment. Dan mereka ini masuk juga dalam daftar 25 grup musik country terhebat Live About ya, berkat karakter musik mereka yang kuat dan unik. Dan pentingnya pecinta Suara Sunari sudah kita nikmati bersama-sama, sekaligus juga membuat kita melangkah di menit ke 21 lepas dari jam 3 sore untuk country special.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Country Special, Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Apalagi Jack sudah hadir dari miliknya Dolly Parton. Ya, sosok seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, filantropis, dan juga pengusaha asal dari Amerika Serikat ya, yang dikenal luas sebagai Ratu Musik Country ya, atau Queen of Country. Yap, merilis album pertamanya Hello, I'm Dolly pada tahun 1967, menciptakan dan mempopulerkan lagu-lagu legendaris ya, pasti Jolly. Kemudian juga Will Always Love You yang kemudian sangat sukses dibawakan ulang oleh Whitney Houston ya. Ada juga Cut of Many Color, ada 9 to 5 dan masih banyak lagi yang lainnya. Meraih puluhan penghargaan bergengsi termasuk 11 penghargaan Grammy Award. Masuk dalam jajaran Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2022 ya. Dan Dolly Parton mendirikan taman hiburan bernuansa tradisi Appalachian bernama Dollywood di Tennessee dan menjalankan program amal literasi anak Imagination Library yang membagikan jutaan buku gratis secara global. Baik, pecinta suara sendiri, semangat ya buat Anda yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Lagu Dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/senari. Yang lagi Dewi, apa kabar juga? Selamat sore semuanya, tetap

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunarti.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari lanjut lagi masih dalam country special ya. Satu nomor yang baru saja hadir bertajuk Let Your Love Flow, tentunya sudah tidak asing lagi dari, yep, The Bellamy Brothers, yang sudah ditekannya dua musik country pop asal Amerika Serikat yang dibentuk oleh dua bersaudara, David Milton Bellamy dan Homer Howard Bellamy ya. Asal dari Daddy City, yaitu Derby, Florida, Amerika Serikat, dengan anggota David Bellamy dan Howard Bellamy, tahun aktif sejak 1968. Genre musiknya adalah musik country, country pop, dan juga country rock ya. Dan mereka ini terkenal secara internasional berkat single hit besar berjudul Let Your Love Flow, yang baru saja kita simak bersama-sama singlenya ya. Itu tahun 1976, yang menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu populer lainnya ada If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me, ada Rhythmic Girl, ada All Happy, Do You Love As Good As Look ya. Mereka pernah juga bekerja sama dengan berbagai musisi besar seperti Dolly Parton, ada Alan Jackson, dan juga ada Jimmy Bowen. Oke, pecinta sore sendiri, masih semangat semuanya dalam country special sore hari ini bareng Mei di sini hingga jam 5 sore. Semangat semua ya yang masih sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi in the way, hati-hati di jalan. Selamat sore semuanya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.
1: Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, melangkah di menit ke-26 lepas dari jam 4 sore dalam Country Special. Masih hadir bareng Mei di sini ya, hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Salah satu nomor dari miliknya Travis Street baru saja hadir untuk Anda. Penyanyi dan pencipta lagu serta aktor musik country asal Amerika Serikat yang terkenal dengan Garok Selatan dan Outlaw Country-nya. Oke, lahir tanggal 9 Februari 63 ya di Georgia, Amerika Serikat, dengan genre musiknya country, outlaw country, dan southern rock. Aktif sejak tahun 1987 dan merilis album pertamanya Country Club pada tahun 1990 yang melambungkan namanya. Dan tentunya meraih juga penghargaan bergengsi seperti Grammy Award dan CMA Award atau Country Music Association berkat kontribusinya di dunia musik country. Oke, kita lanjut. Yup, ada Blake Shelton untuk Anda.

0: you're shopping for a home.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hi guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Dari miliknya Josh Wright ya, membawa kita melangkah juga di menit-menit terakhir untuk rangkaian Country Special. Dan pastinya pecinta suara seniari sampai di sini mari tuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi single-single disco dan reggae akan hadir kembali dalam Sweet Sunset. Tetap di 89,4 FM, suara seniari.

Nikmati suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunshine. Country Special Suara Sunari.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! 89.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 Kawasan Universitas Pratman 28 Denpasar Bali. Halo, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini dengan single disco dan reggae dalam Sweet Sunset. Yap, 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini hingga tuntas di jam 7 malam nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Hey, Soul Sister, semoga bisa memberikan semangat ya untuk Anda semua di suasana sore hari ini. Tak kalau masih menggeluti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagi Nui juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi dunia olahraga pertama untuk Anda. Manchester United memetik kemenangan besar atas Sabah di Liga Champions. Kemenangan besar tersebut menjadi modal bagus Setan Merah untuk menantang Manchester City. Bertanding di Old Trafford pada dini hari tadi, Man United menang 4-0 atas Sabah. Dalam laga tersebut, Mathieu Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez menjadi penentu kemenangan tim asuhan dari Michael Carrick. Dan bagi Man United, ini merupakan clean sheet pertama pada musim ini. Dalam 3 laga sebelumnya, MU selalu kebobolan saat bertanding di Liga Inggris. Hull City 0-2, Ipswich Town 5-2, dan Everton 2-2 yang menjebol gawang Man United. Oleh karena itu, Man United pantas kalau merasa lebih percaya diri. Dan hal tersebut sejalan dengan pernyataan pemain depan Man United, Sesko. Penyerang asal Slovenia ini mencetak gol dalam 2 laga beruntun untuk MU. Sebelumnya, Sesko juga menjaringkan bola ke gawang Everton. Dan pecinta Suara Sendiri, di Liga Inggris musim lalu Man United dan Man City saling mengalahkan. MU menang 2-0 saat bermain di kandang, Man City menang 3-0 saat bermain di hadapan para pendukungnya.

0: Dek, naon ki nyoman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurah di lapangan ke?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof, ada di sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu, Nek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: You're listening to

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari masih lanjut dalam Sweet Sunset bareng May di sini ya. Masih menghadirkan single-single disco ke tengah ruang dengar Anda. Dengar yang informasi di olahraga, semangat sore juga buat yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar, yang lagi nui hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Gelandang serang Como 1907, Nico Paz bahagia betul dengan kemenangan telak atas RB Leipzig. Momen seperti ini yang membuat dia enggan meninggalkan klub. Ya, pecinta Suara Sunari Nico Paz bersinar saat Como melibas Leipzig pada match day pertama Liga Champions 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada dini hari tadi. Nico Paz memang tidak bikin gol, tetapi menyumbangkan 2 asis selama 90 menit. Como menang 4-1 pada laga debutnya di kompetisi Eropa, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya oleh para pemain dan fans. Nico Paz pun senang bukan main melihat performa Como sepanjang laga. Dan bagi Nico Paz, kegembiraan fans menyaksikan kemenangan telah Como menjadi sesuatu yang berharga. Dan inilah yang membuat Nico Paz akhirnya memutuskan bertahan di Como pada musim ini. Nico Paz memang sempat dispekulasikan masa depannya musim panas lalu setelah Real Madrid tertarik memulangkannya. Tetapi Como memilih mempermanenkan Nico dengan bandrol 60 juta euro.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Masih lanjut bermain di sini untuk Sweet Sunset ya guys. Shaggy sudah hadir untuk Anda ya. Sesaat lagi selepas dikumandangkan Puja Trisan ya, akan hadir single-single reggae untuk Anda. Yap, satu informasi berikutnya pecinta Suara Seniari, Mark Marquez langsung unjuk kecepatan pada sesi latihan bebas pertama atau Free Practice One MotoGP San Marino 2026. Marquez menjadi yang tercepat di FP1 Misano, dibuntut oleh Marco Vincenzi dengan selisih hanya 0,060 detik. Marquez mencatatkan waktu 1 menit 31,468 detik pada sesi yang berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli pada sore hari ini. Dan catatan tersebut dibuat pada lap terakhirnya menggunakan ban depan soft bekas dan ban belakang medium. Vincenzi menempel ketat di posisi kedua. Rider tuan rumah itu mencatat waktu 1 menit 31,528 detik atau hanya 0,060 detik lebih lama dari Marquez. Ia menggunakan ban medium baik di bagian depan maupun belakang. Dan posisi ketiga ditempati oleh Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia. Ia terpot 0,133 detik dari Marquez dan juga menggunakan kombinasi ban medium depan belakang. Jake Miller mengalami awal akhir pekan dengan buruk. Rider Pramac Yamaha ini terjatuh setelah menyentuh rem depan di tikungan 4 ketika baru menjalani lap keluar. Dan bicara sosnari, Pedro Acosta juga mengalami insiden di mana rider KTM ini terjatuh di tikungan 1 tetapi tetap mampu menempati posisi ke-6 pada akhir sesi.

kimo ampun luar dia waksu so abah ya biantoro suci.

Iya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari masih dalam Sweet Sunset ya untuk suasana hari ini, dan yang pasti masih bareng Mei di sini ya tuntas jam 7 malam nanti seperti biasa. Single reggae kali ini siap hadir ke tengah ruang dengar Anda, tentunya masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat kembali buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari Secret Love sudah hadir untuk Anda from Christopher Martin ya. Dan yang pastinya masih bareng Mei untuk Sweet Sunset dengan single-single reggae kali ini. Satu informasi di dunia olahraga berikutnya, pecinta Suara Sunyari back Timnas Indonesia Jai Itzes bersama dengan Sassuolo akan menantang Juventus di Serie A akhir pekan ini. Jadwal Liga Italia selengkapnya tentunya bisa disimak di sini ya. Dan laga Sassuolo vs Juventus itu di pekan keempat Serie A akan digelar di Maipei Stadium pada hari Senin 14 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan kick off pada pukul 1.45 WIB. Dan Sassuolo saat ini menempati peringkat ke-11 klasemen Liga Italia dengan 4 poin. Setelah kalah di pekan pembuka, Sassuolo meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang. Itzes sempat absen di pekan pertama sebelum selalu main di 2 laga terakhir Sassuolo. Baik berusia 26 tahun ini diprediksi akan kembali menjadi andalan di lini belakang Sassuolo kala menghadapi Juventus. Dan di sisi lain, Juventus ada di peringkat 6 klasemen Liga Italia dengan 7 poin dari 3 laga. Pekan lalu, Bianconeri bermain imbang 1-1 dengan AC Milan. Dan menilik catatan head-to-head dalam 5 duel terakhir di Serie A, kedua tim masing-masing mencatat 2 kemenangan dan 1 laga lagi berakhir imbang. Pada pertemuan terakhir, Juventus dan Sassuolo imbang 1-1 di Turin. Dan dari pertandingan lainnya, AC Milan akan tandang ke markas Lazio pada Sabtu 12 September 2026 malam waktu Indonesia Barat. Rossoneri akan mencoba kembali ke jalur kemenangan usai kehilangan 3 poin di markas Juventus pada pekan lalu. Sementara itu, Lazio menjadi salah satu dari 3 tim yang masih sempurna di Serie A 2026-2027 sejauh ini. Dan Bianco Celesti menang dalam 3 pertandingan pertamanya di Seri A. Laju sempurna Inter Milan akan diuji Udinese, sedangkan AS Roma yang juga masih 100% akan tandang ke markas Torino.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Masih lanjut bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset dan masih menghadirkan sedetan single-single reggae untuk Anda. Blood on Your Hands sudah hadir. Sekaligus juga mengantarkan kita melangkah ya di menit ke-31 lepas dari jam 6 sore saat ini. Dan yang pastinya rangkaian informasi dunia olahraga juga masih hadir untuk Anda. Semangat buat yang sibuk beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi doyan hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung dalam laga lanjutan Super League. Macan Kemayoran yakin menjadi unggulan karena bermain kandang. Persija vs Persib berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan laga itu digelar pada hari Sabtu 12 September 2026 besok pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah 7 tahun Persija menjamu Persib di Jakarta. Jelas, hal tersebut menjadi motivasi tambahan untuk tim asuhan dari Shin Tae-yong. Dan pecinta Suara Sundari, bek Persija asal Bosnia, Kerry Memija, meminta dukungan penuh Jackmania saat menjamu Maung Bandung. Memija mempunyai keyakinan tim asal ibu kota ini merupakan tim unggulan. Dan dalam 10 pertandingan terakhir, di semua ajang Persija sedang kurang oke melawan Persib. Persija hanya menang sekali, 2 kali imbang dan 7 kali menelan kekalahan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sumeri, pecinta Suara Sumeri, tuntas sampai di sini ya untuk Sweet Sunset yang pastinya beberapa menit ke depan single lagi masih bisa Anda simak sampai jam 7 malam ya. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sumeri.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sonari.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
4: Guess I'm gone.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Mm-hmm.

0: Dinner Time Music, Suara Suneri. Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Annie Mary adalah penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang dikenal lewat musik pop dengan karakter vokal yang kuat dan penuh energi. Karirnya mulai menarik perhatian dunia setelah merilis beberapa single yang sukses di tangga lagu internasional. Salah satu lagu yang membuat namanya semakin populer adalah 2002, yang memiliki nuansa pop ceria dan sempat viral di berbagai platform music. Selain itu, Annie Mary juga dikenal lewat lagu Friends and Show Adios yang banyak diputar di radio. Dengan gaya musik pop yang catchy dan liriknya relatable, Annie Mary terus menjadi salah satu penyanyi internasional yang karya-karyanya digemari hingga saat ini.
3: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Feel the Sound of Music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: All designed.
7: Suara sendiri.